ke o taba hona jwa le re metsotsong e mashome a mabedi hantle pele ho hora ya bo raro hore nya bo raro tla kopana le batjha ba hao ba tla sebetsa le wena monna moram robane ke a leboha moshimane weso ke ile ka o bona o hlaha ditelevisioneng tse kgolomane ke re he banna morobane ba buile le yena nenna ke a leboha monna ke leboha holo ka bona le moshaneso thabo mokone thabo ke a leboha mshana ke leboha haholo banna ke leboha haholo le ka mme dudu khosa dibuhudi tse sebetsang le yena di ile tsa bua gore ke motho ya jwang ya rata mosebetsi wa hae ya ratang le batho haholo ya utlwisisang batho ya sebetsang le basadi ba bangata ai baba batsho bashimane bana ba re ga re so bone motho a sebetsang le basadi ba bangata kan ai ya na le mpelo ya sebetsang le basadi bana ba phegang bo mafung ba etsang ba du cosa Lady D ba bua botle bo bokalo ke a leboa bashana beso ke a leboa banna ke leboa ke leboa holo ere ke tike fete wena ngwane so ka monaka wena Joyce taba o ke fitisitse ke latletse ntate panyanza le sufi ka monaka 154 ka ba ka latlela le ho ntate mama bolo ke taba botsa hantle Snake Park. Eu guys Snake Park ina. Ke bona mona o tsa Snake Park. Dumela ntate o bua le mme ema ke dula Snake Park ke Kroonstad mall.

0: ah ka mmadi mabe a timi nna nka se kgone go thusa o sebele polekeng o ne sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse o mphe o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi lele ke kela dikeng o tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nke latlhelwa ke mosebetsi wa ka la gago
1: kopa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng hampo tsa rona baneng nna ga ke athikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wena o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke na molato mosadi eo o leshano modie ke kopale ngola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: dmax o sa bue nnete mona
1: aoake
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga ke olwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa tseba o sempoleke ke fumana mona nna ke tlofa mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle gata fela di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bofedile ga ke batho le ka sila jele sile ena nagana sile atlhe sila se motswa o tlo mpolamodie modie ga tle ke eswa kere
0: aptmax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fue ditaelo ke gore ke tlameya ke disa gago ga ke sama ditaelo tse nana nso ka o tlo fela aptmax ke kopotsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore o ka gopo ka tsele tsena
0: modieelang
1: ke gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo a ko inagae wena o tla bo ntho e na e tsang ga se yone
0: diena
1: gantle ana please
0: aptmax nna bansokela jale kopo se ka bankenya dino tseno tsa gago gobane nnane o dietsa ke le seyo he
1: ke bua nnete bua nnete a kompolele o tla reng a se ke swe
0: aptmax
1: selase wa batho ena a le tronkong ga wena o nagana gore lengwe lengwe e ne le matha a gore o thie tsena tsotlhe di se ke ta etsagala modieore
0: ke kopa sekantsa ga e lantle bama mosebetsi ko mongata
1: aaotlhose modi ke bua nnete a ke ra go batlo boa madimo
0: helang
1: o sa le monyane gore o kwa phela ka segobo se jena tle ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopa mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: tseba aptmax le ka bua dipuo tse manyolong o bana

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media